0: Pachili 53 minutos, nthawi zathu tilandire alendo pano pa wireless. Alo, bon dia.
1: Ndiye, bon dia.
0: Muli bwanji, bamu?
1: Libwino kainu.
0: Libwino, tikuchoni china, ndimuimbira kuti.
1: Rauri Manyowa.
0: Bamu wa Manyowa, chokela kuti.
1: Chokela senga senga, distritu Kimaringwi, provinsi di Sofala.
0: Usofala, zikuenda bwanji.
1: Ya, kusofala kuno kutu. Zikuenda bwino, kaya kumenda kuniasa.
0: Kuniasa, zikuenda bwino, upane chochua licha. Utenga wanji muti bwelechela, chukala kumaringwe.
1: Ya, utenga ndio amalonje, sonu nda zulu, zulu wangu atisia.
0: Pepani.
1: Nitu asi, lepi pita kuhu. Kenji.
0: Pepani. Takunya dilani?
1: Pamozi ndio sodegini.
0: Na yon chombila kupazi.
1: Kozu wanga sedita zundi. Onanga mbirebiano round. Terasa round. Tembe round. Chombi round. Nabali mbale mbuta manyoa. Tegezina manyoa. Nagraite manyoa. Mbawaili. Mbisen. Lowa deti. Ameriku mbilangi zambezi. Ya nyiri moto, ya wadi ya shangala deti, azezeli kuruwe, aidi nyasa, ramino pita, elia lezeseni beni, abusa kapitu, abusa mbewe, mabutu tambara, akasi ya hidi, abusa ndausi, ya baba katono, aisa aili, amare nyasa, Benedict Duris, Azenda, Niasa, Mastanganga, Mandie, Sianimbutu Mandie, Umunabi, Mwia Drabon Mkarao, Gulawan Bistongera, Mai Mwale, Zambezia, Oso Bizos, Zambezia, Hamu Mjolinae Mkumi, Mai Marka Kaya, Tavi Beira, Surati Nyasa, Akamabusa Kapota, Mabuto Sambara, Naose, Ose, Aubamawanga, Uzopirakuno, Kusenga Senga, Marimi. Na iwala ni Sipiriano Artisha, Noa Sipiriano, Naose, Mabuzueli, Nisivu Muda Tawoza Mai.
0: Takunya dilani bambu, fotimbila.
1: Mazikomu.
0: Tingu tijumapili ya bwino.
1: Mazikomu.
0: Mazikomu. Mazikomu.

0: Ngina mbili maka akala ngilimela mbanya he yara kama ni mbeni kwara ya mwena mbanya nda kehati mbanya nda kehati mbeni kwara hati halakene mele mchogelele tia no wale la puela ya bati nakala gala bo nyala bo niwana nyena lumana mila nyakande kemba ngwala kanthu ku nari kanthu wansi na wera le anorwa bale tamara lya u tamara nero ankhamira kizai mambanyanda kehat memele mu buele mthe male marathan niwana nyakande kemba kanthu wansi na Wera le anrowa le tamara na guluduriba ankhamira isan ore ore mampanya hawe mthe male hawa kala kenle onne wera wene mampanya hilimak mampanya rakalne mthe male nthiyo hala kenle nonne wera wene mane kwazi mareriwa wala matakali mihiriwa nana mana kwazi nimalileke sana kwazi nikiniweliwa owereya nukiya mha mama ngivona itumala nyakiniwe kwazi nikuniweliwa mani mani mama
1: Ekaikai, 23 horas ni 23 minutos de Mara tia Moçambique. 8 céus, 97, 17, 200, no aquele aleto no Rádio Moçambique. Alô, boa noite.
2: Boa noite, Rádio Moçambique.
1: Aí, no Rio de Lua, tu vende?
2: Rio de Lua, aqui, ali, vou pegar.
1: Nene, sim, aqui, mene, aqui, sou ele, ensina, né?
2: Alifu manana huria wana karama chona pomi. Haruti kato vili vili.
1: Eka ika. Kimene hana alifu saisa ya ntuna uwa njiponi kwa hela?
2: Lewa kini mpela. Mr. Dinu, ulunera kawera mama kini hawa. Wakalaka kaisi nkalaka.
1: Mr. Dinu.
2: Ayo.
1: Kini hala wasi jipweni laki walaka kailai.
2: Mpagini haviru ya tatu kitu vila wae eo.
1: Oho, masika hifanya?
2: Ya hifo ibotu muri ya la profesor lai wakifanya shwetani.
1: Oh, sai sai vanto hakala itani jipenela.
2: Eh, hakala da mara kala bana o sejuao.
1: Mhm.
2: Kagere kana pa pa shuao.
1: Mhm.
2: Ama tiaka, ana kamarisa samera.
1: Mhm.
2: Elo e varetu Susana. Nomoro kana na mairesi, kamu paya kan to boliko.
1: Mhm.
2: Amu kizin so na kana majawan no kinai na mara na mainesi. Kagere kana mabisi nyote na inture no kati olola ba, ni gaburiera ka wera wera. Amu